0: Jo, den har gått bära mig så, 7 o'clock. Den har gjort några radionga.
1: Jo, jag går Adrian Groovy.
2: Jo, den har rackat där och bära mig. Och nu går galven går. Men den har gärna är upp till Napale, Rangele, Karname. Har du gärna men när man känner Jalkren. Men att den går med, men när den Bevalle me gaatchen ya rakkunun ya kaptuna na namya ko dango milkar lalala na rakkun gun palukku dare yurun na penya ko milkar yun yurun ga lingun la lapan wal ngain nge jalkem ya ko kurum kurum kurum nge nok kurum me nok ko la ngulu ichin ya na yunda yo wala ngai ha markap me milkar nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako nung kumalerop tu na lop na bulo mo na lam na napan kanu min nga na nga urgit mo na tu nuko una lam lop tu nga pa na nam boiling yaman na ano min dadas tu na bio bilem haro nga binam bilem yam na lam nga nuko mo na lop tu na bulo nen bio lam nga haro nga pa jet tu na ngayon otto bay ma unan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana bena ngayriam jatun ngaya ma ba nana de me jaga jagan gan am e am gan nanga tan warin mala dup tu na offset len rangilen dup tun ma nana mun dalam bet petun bada keben am dulung ro gan na agal perbet bermulukur nanam ngacen nyako milker yu lalalain ngacen ya nanya nanam guyam ngacem nana guyam balawawa nana nyako wei wawa bicana wei tong wangan nyako le na wawa bicana nanam bicana nyako ha ki juga bicana guyam nyako balangan yang biar tenang kamu cerita na, anu kamu nak pergi melamar bat, nu kambing orang muluk kerungu, kalau kulit, kau kembali, pihalim, aru mengambil pulma majal kum, majal na jatun, kau cut parin, kalian lim biar tenang dalam duit, kau ngambil player tuh, abal oleh nangai. Dan lebih banyak dollar pun datun. Juru dia tiga nyak kau lebih jen. Tawatun kami dengan bilang na benda dolphin bilang na bulan beri mana bilang na. Apa belum ada? Anak namanya kau bingung belum kau na? Yang aku peace tu na. Biarlah. Kami dah mahu na tunggu dollar pun buku moto lambar moto eramaria. Tawatun mana na? Kami dah nelau mana mitun mana cukur me. Cukur meru, ne, mana tutut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab, angat tembe angu. Kebak tembe tu kau ada jauh quick cina benda kau beri lauk beri. Angat tu benda. Ayo beli nya.
3: I live, cina. I live, peroy. Dah, nadi. Yang meridia.

Dangur yuan manyi ban men ui mere nalan yen. Cina kujang orang balangado yang nak kaulom, nan mengan kaulom mulai ni ban bulu bulu ngayo bunga lagi.

mereka kuji pre, orang ramil dengan be, kangen main ke, orang jah 8.9 FM.

0: Joo, tämä mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamala on pankpamela.
0: Ya kan ya. Wanang ba on dar ko fight pal bang ba mali.
3: Ta bara lok kar pa man tre tu aklok na kal ke. Tor ngal ngal o ta nyen na wit pix ngal lok kana. Ni ya na kal ka ra bi da onal chara na da la lak tena na. Bi da ngor ro ro win na ma ta ka. Ko dia ngor ro ro Nah, waktu orang yang orang ini nama, siapa yo? Kakak para yo. Pernah ada yang ramai orang kan?
0: Pemur ramai.
3: Nih, waktu orang yang pernah ngaji deka, kalau orang yang marah kari, tuol pernah kalau mah? Angun yang pernah ngaji karuanya kan nawi. No way, Anna. Yes. Yeah, come here. No way.
0: You're right.
3: Kalung le, kuku besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, punya. Kau ngapa? Eh, muktera. Saya phone, muktera. Boleh kau kurang ada phone ngama?
0: Wah,
3: Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang jabam, school anak perempuan Benista, macam ni rap anak perempuan shop na, sekolah benda kuno wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyian anak perempuan ngat telung shop, taran awalna, tak kuno anak perempuan taran awalna, ketua lah nyerek kodin gang ora, kadal cina. Mula-mula start nengel tengok belang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadual na ni le, pun saya nak berintara orang. Enam le, child care center, na ngai tengok belang. Unila nak pergi wang, berintara arah macam na, gold malay.
0: Eh,
3: tengok ni, nengnya, mana kadual ngai, nengnya. Workshop katual awal ni nursery unyian apa nungui aku technical school ya aku. Barunya apa post primary orang ko unyian ten ko iya ten ko kalapan ko na unyian school post primary orang lelakanya. Ada nungui ngora emel wang kalapan am unyian wang apa nungui kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampil milenya, 16 milenya ngara belanda. Balai yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le tak kahar juga paman.
0: Agar aja tem,
3: kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli, rupiah ada berjam, ada pentingnya, aku, mana perlu?
0: Nalen,
3: tuan lah, urulena, punya kadernya, iplanya, macam ni, iplanya, mana yang perlu lah, panikinnya ada berjam, nggak tak ada, baru nggak ada permeriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na ada kulit juga na everything juga.
0: Wow.
3: Nanti ada banyak mana berdrink kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri. Wang kena mesti cerita beri cerminal teh kalau. Tiang apa langsung beri tiga sing teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yul nganya. Ali dia yang nak berungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
3: kalan ini berungu hidanya. Kalau ngaji nak berungu kalan yang yul nganya. Tu namanya. Aci yul. Mula kayak apa? Angin malam itu kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih tu ni? Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya. Aku pula ni macam ni, ni kayak apa? Ni macam kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, kuku ni nangar kula, nangar ni. Kau yang nangar ni, jor banyak pula nih lah. Nama mereka bulu mereka, saya niat dari mereka kulunginya pernah na naol, unyinya niat, tapi na unyinya aku jepe, pelangi ngulah pelangura lah, mungkin mah,
1: iya,
3: awal pelangi bulu je, apalnya betul betul ukan na lebih bermat ya, mereka yang apalnya ukan na, pelang ngulah lebih panik lecualan, akan ada friends kuih kan,
0: Yo, tan magayong radio nga matiyam, talin mo, chochot na.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmaya nuwa kalibinga kang urukanya niwa ng anting boy urukanya
3: yo ta tuan jadawong ay tulakam ngame no pinabar marabumar rakal mar meringoy hilpe ano pa meringoy ng rakal no yo ako ibabral ko no ngurwang ang yaku nguro
1: Partika.
3: Mertika malapun mar baru mari rakal kaya pak beri kau
1: yo orden malamakin bicar di beli orden malamakin muni yang ura malamakin yual kaya orden umar malamakin yang ura bingung di dalam malamakin al baru kulun ngur balanya guru ngur al baru di jalang dalgo mari ya aku tara mari bagi malamakin Ya, aku terangkan jangan kalau tuan buman. Buman kalau tu beli kulon beli tuan kurir pun. Tak sama lah darpau. Darpau mera buman badar. Ya, kul kumangal mera macin. Mar mera darpa. Kul kul kular dah limbarat. Mera bukan dengan mera kalau ngayil pa. Apa baral? Aku miring aku. Mari maji mera ngoni. Walenan mera macin. Darlam mera nangal. Pai mari baru lecalang dalgo. Icar mera. Kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini malah ini mar ma, malah malah macam guruk kan lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang gapu bayu. Kalau kalau tuan mari, ni aku tu pun mau dari ur, kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah malah nguru, kan jalan malah malah nguru ini balar dan balar utur lah. Balar ini kan malah utur malah di kayu wanden, ama mari ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum madangoni wanden balaut turna nguru dia al madaut turi di bicar dia rak kau ingu belen ayik ke madang bayu metu na ingulan na bayu umar mada bat rak kau ingu ngal rak kau ingu belen kalau madang karper mada makar madang kaya ngalal kalau alwan na madang karper dubuk na mada kaya marngoyan Indi balanya, nak kau gunai kan dari yang kau tanggi. Indi balanya, kalau malam macam kau lakukan dengan kupa, ayang ada makar. Kalau malam macam lembarai, nelayan nak nayan. Kau lakukan malam macam kakan dan kau ngirin min melakan. Alat yang ngirin min. Alinan melakan, kupa ngirin min. Kap, main makan melakan kado bukulo. Sedikit kebaik ngom barang. Kado bukulo, jangan tur melakan kurukangal kan dar ngol beli bar kumiter wang aji. Kado luang, kajinan kado bukulo. Belum melakan ni kurukangal wang alenda. Muda kumir melakan bumer, muda kumir belum jangan melakan kurukangal ruminan. Bicara jadar nak per melakan dangal melakan kurukangal wang dah melakan jual kurukangal bicara nak per. Kalau nak rako, kau kau lingkaran melakan baru lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tur, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tur. Nya kaya almal almi alk mala indal, pikir lana permacin malang. Kan yain de baru la unamir, tulen beli, kung kay ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala. Yang nyalang kanjar dal, balan nyawan nama dang kanjar dal mit tur. Kangal mala dari ur, balan lana permacin mit mit tur awal al, lana punya kandangan lah. Mit-mit turna belen, malah kutar na. Kutar, naran kan burum din warak turna na permajin. Warak turna birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, warakway kungal na na permajin. Mit-mit turna, lukanan. Kapikir na alkan na dal, duway miringun malang malakan, bicar wangan ni, wain na anumal, dal madany miyalk mada, bicar malangkan. Duway miringun malang, rakalang nga kawalit pwede pala, papa miringun ako. Kabalanya.
4: Hi, I'm Eric. Erica.
5: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
5: And you're listening.